Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, teman peradua dimanapun kamu berada, sebelumnya mereka sadar pukul 8 kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Taman Pro 2. Dan nah, kali ini kita dengerin lagu dari daerah Ambon ya. Ada lagu dari WSO featuring Kai Hulu dengan lagunya Mama Papa Pung Pasang.

Teman peradaan tahun baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah diperingati umat muslim pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026. Nah, momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini menjadi satu yang waktu yang tepat untuk memperkuat ibadah dan melakukan refleksi diri. Peringatan 1 Muharram memiliki makna penting bagi umat muslim sebagai momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat tersebut mendorong umat Islam untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selain memperbanyak doa dan amalan teman peradua, kamu juga kerap masyarakat juga kerap berbagi ucapan kepada keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Nah, ucapan tahun baru ini menjadi salah satu cara menyampaikan harapan dan doa baik di awal tahun Hijriah. Informasi ini teman peradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: love you.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Sembilan dua Mega Semana terbaik kamu, teman meranduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz. Dan selamat pagi ya untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Nak Meranduan Tahuna ya. Oke, teman meranduan, seorang warga negara Indonesia mengaku bangga dapat menjadi volunteer pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Nah ya, sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Memasuki September 2025 lalu, FIFA membuka aplikasi khusus untuk membutuhkan volunteer Piala Dunia 2026. Nah, Angelia Huta Barat ya, saat berbincang bersama Pro 3 Jakarta Senin kemarin, mengatakan ia memilih bidang hospitality yang berkaitan dengan pelayanan tamu penting selama turnamen berlangsung, teman Pro 2. Nah, interview dilakukan pada November 2025 dan ia mendaftar di bidang hospitality stadion yang nantinya berkaitan dengan event transport untuk tamu VIP FIFA dengan legenda sepak bola. Nah, ia mengaku sempat menantikan hasil seleksi yang awalnya diperkirakan diumumkan pada Februari 2026, namun pemberitahuan kelulusan baru diterima pada Maret 2026. Setelah dinyatakan lolos, para volunteer mengikuti berbagai pelatihan yang dimulai sejak Maret 2026. Pertempatan pembekalan khusus, terdapat pembekalan khusus yang harus diikuti sebelum menjalani jadwal kerja atau shift selama turnamen berlangsung. Nah, menurutnya, mayoritas volunteer berasal dari berbagai negara dan memiliki kesamaan minat terhadap sepak bola. Nah, kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia. Informasi ini, teman Pro 2, dirilis oleh website rri.co.id.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada warga.

Teman Pradua Maurizio Sarri ditunjuk sebagai pelatih kepala Atalanta menggantikan Rafael Pelandino setelah masa jabatan singkatnya dihentikan pekan lalu. Dan diketahui Sarri baru saja mencapai kesepakatan mengakhiri kontrak dengan Lazio. Di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 hari ini, Sarri yang berusia 67 tahun menghadapi tugas membentuk kembali skuad Atalanta yang berjuang menyamai pencapaian selama 9 tahun masa jabatan Gianpiero Gasperini ya. Atalanta mengakhiri musim Liga Domestik di peringkat ke-7 Serie A, gagal mengamankan sepak bola elit Eropa untuk musim depan. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: All you gotta come give me, you're taking my stuff. You're screaming things like,

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Strong arm robbery just occurred. 200 Street and Scriber Lake Road.
3: We got a couple units in the area. Go ahead with info.
2: We have two male subjects wrapped in bags. We're still trying to get further from...

92 BKL sama terbaik kamu teman berdua. Persija Jakarta bersiap tampil dengan wajah baru musim depan. Skuad macam Kemayoran diprediksi semakin kuat dan menakutkan lawan. Di bawah asuhan Sintayong, Persija akan mengusung identitas baru. Macan Kemayoran siap tampil ganas dengan sepak bola menyerang. Nah, informasi yang lain ada teman Pradua. Crystal Palace konfirmasi penunjukan manajer Lance Piero Sagi sebagai bos baru mereka dengan kontrak 3 tahun plus opsi 1 tahun tambahan. Nah, ia menggantikan Olivier Glasner yang hengkang. Sagi tidak asing dengan trofi. Ia membawa Lance meraih gelar Coupe de France pertama mereka musim lalu dan finish kedua di Liga 1. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

0: akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way. I speak my mind when things tend to bother me, but only the people

92 MHz, sempat terbaik kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Teman peraduan, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf tengah menyiapkan 3 program unggulan atau flagship ya, tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf Teuku Rifqi Harsyah menegaskan program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal, dan ia menyebut program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Nah, menurutnya langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah maupun kementerian dan lembaga lain. Informasi ini teman-teman berdua masih bersama website rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Oke, teman berada di pada pendek Brandia 55 menit bergeser dari pukul 9 santai lagi untuk kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini. Gaji pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dan di santai siang untuk hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026 kamu akan ditemani oleh Kak Alfi. Sekali lagi Gaji pamit, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya. Oh.
1: Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
4: Teman terbaik kamu.

pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru. Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seorang pemimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian, Polres Kepulauan Sangihe menyalurkan paket bantuan logistik dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak gempa bumi di wilayah perbatasan Kecamatan Kepulauan Marore. Aksi kemanusiaan digelar sebagai wujud kepedulian Polri sekaligus bagian dari rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun pada 1 Juli 2026. Bantuan yang diberikan Polres Kepulauan Sangihe tersebut dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana alam gempa bumi skala magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin 8 Juni 2026 di wilayah Kampung Matutuang, Kecamatan Marore. Hadir dalam giat tersebut Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe Ibtu S. Mulang SHMH, Kasat Narkoba Polres Kepulauan Sangihe Ibtu Muhammad Ituan Mahalieng SHMH, Kasih Propam Polres Kepulauan Sangihe Ibda J. Mandagi SH, Kapol Subsektor Matutuang Aibtu Meksi Manopo, Kanit Propam Polsek Marore Aibda CH Darome. Penyerahan bantuan masing-masing oleh Kasih Propam Polres Kepulauan Sangihe dan Kapol Subsektor Matutuang. Pelaksanaan giat baksos disambut baik oleh para penerima bantuan dan menyampaikan rasa bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh pihak kepolisian khususnya Polres Kepulauan Sangihe. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Off of the gram. Bitches love the gram.
4: Oh wait, shit.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

produk hit list ya di siang hari ini. Buat kamu yang ingin request lagu, menyapa teman-teman kamu, boleh ya teman-teman berdua di line telepon, di WhatsApp ya.

Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Tanpa Peradua dari Fabio Acer dengan Tanpa Rasa Bersalah, 14 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Peradua Hitlist di siang hari ini, sambil menunggu teman Peradua bergabung di Peradua Hitlist, Kak Olvi coba hadirkan informasi ya teman Peradua. Nah, musik nostalgia masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Lagu-lagu lawas di era 1980-an hingga awal 2000-an terus didengarkan dan bahkan kembali populer di tengah derasnya arus musik baru yang hadir setiap hari. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada generasi yang tumbuh bersama lagu-lagu tersebut. Sejumlah lagu lawas kini kembali dikenal oleh generasi muda melalui media sosial, terutama melalui video pendek yang menggunakan potongan lagu sebagai latar konten. Penelitian yang dipublikasikan di arfix.id menunjukkan bahwa platform seperti TikTok berperan besar dalam memperkenalkan lagu-lagu lama kepada audiens baru dan mendorong peningkatan popularitasnya di berbagai platform musik digital. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua 21 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita akan kembali dengarkan satu lagu daerah dari Palu dengan judul La Vita Bella yang dibawakan oleh Rival Himran. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: Teman Perdua lagu Cintaku Padamu yang dipopulerkan oleh Ita Purnamasari menjadi salah satu karya pop balad Indonesia yang tetap dikenang hingga kini. Dirilis pada awal dekade 1990-an, lagu ciptaan pasangan musisi Yongki Suwarno dan Mariati ini berhasil mengukuhkan nama Ita Purnamasari sebagai salah satu penyanyi papan atas tanah air. Berdasarkan sumber musik dan publikasi media, fakta menarik yang jarang diketahui adalah lagu Cintaku Padamu awalnya tidak dipersiapkan untuk dinyanyikan oleh Ita Purnamasari. Namun lagu tersebut pertama kali diberikan kepada mendiang Nika Ardila dan bahkan sempat direkam di studio. Namun setelah melalui proses evakuasi, lagu tersebut akhirnya dialihkan kepada Ita Purnamasari karena dianggap lebih sesuai dengan karakter vokal dan penjiwaan yang dibutuhkan lagu tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dua penyanyi kembar asal Kota Palu, Rara dan Riri, menunjukkan eksistensinya dalam melestarikan budaya daerah melalui lagu-lagu berbahasa Kaili. Nah, sejak usia dini keduanya aktif bernyanyi dan telah menorehkan berbagai prestasi hingga tingkat nasional. Kehadiran mereka menjadi harapan baru bagi generasi penyanyi muda yang mampu menjaga keberlangsungan bahasa dan budaya Kaili di tengah arus modernisasi. Dan teman berdua, kecintaan mereka terhadap lagu daerah tidak terlepas dari peran sang ayah yang dikenal sebagai musisi, pencipta lagu sekaligus pemerhati budaya Kaili. Berbagai karya ciptaan ayah mereka seperti lagu Mumpasabi dan Kaili Pontu Roku telah dibawakan oleh keduanya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan meski sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia di rumah, Rara dan Riri mengaku tetap berusaha memahami makna setiap lagu Kaili yang mereka nyanyikan. Sebelum proses rekaman, keduanya selalu meminta penjelasan arti lirik agar pesan lagu dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: akan pergi jauh darimu, jauh dari pelukmu.
1: Teman Pradua, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Dome Balirame Soroeng Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau KDS juga memastikan keberlanjutan sebagai program sosial keagamaan. Itu termasuk pemberian insentif bagi guru ngaji sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan karakter generasi muda. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Kasih, aku kan pergi.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Terbaik kamu.

0: Tahu nggak ada momen keren apa di Sulawesi Utara, khususnya di Sangihe? Yap, saat dia perayaan Tulede 2026. Ini bukan sekedar acara adat biasa, guys. Tulede itu momen sakral buat kita melepas tahun yang lama dan minta berkat buat tahun yang baru. Ada prosesi potong kue tamu yang ikonik, tarian ampawayer yang bikin kaki gak bisa diem, sampai doa-doa tulus dalam bahasa daerah yang bikin adem hati.
1: Menyatakan pengagungan kepada yang mempunyai segala berkat.
0: Yuk, lestarikan budaya kita, bangga jadi bagian dari tradisi yang penuh nilai kebersamaan dan rasa syukur.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman perdua Polres Subang resmi membuka turnamen tenis lapangan Kapolreska pada Senin pagi 15 Juni 2026 di lapangan tenis Mapolres Subang. Turnamen ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selain pertandingan bola voli yang sudah lebih dulu berlangsung, teman perdua, pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Wakapolres Subang Kompol Asep Agustoni mewakili Kapolres AKBP Doni Eko Wijaksono. Acara berlangsung meriah dengan dihadiri jajaran personel dan pendukung dari masing-masing tim peserta.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 masih dengan informasi olahraga, Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 resmi menetapkan Hidayat Abdirrahman SE sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Kepulauan Meranti masa bakti 2026-2030 secara aklamasi. Penetapan tersebut berlangsung di Grand Meranti Selat Panjang Minggu 14 Juni 2026 malam. Musorkab Lep dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Musamil. Dalam sambutannya ia mengucapkan selamat kepada Hidayat yang kembali mendapat kepercayaan memimpin KONI Meranti untuk 4 tahun ke depan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Bertahun-tahun

0: 30 menit dari pukul 14 kita tinggalkan satu lagu dari Liodra Tak Dianggap. Saat ini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2. Satu lagu daerah dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik. Pro 2, teman
1: terbaik kamu. Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

rasakan ya, pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Rindu 39 menit dari pukul 14. Informasi kali ini dari rri.co.id. Good Play Acting Space hadir di Kota Batu sebagai ruang belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak dan remaja untuk mengembangkan karakter melalui seni peran, budaya, dan film. Nah, program ini ternyata Teman Pro 2 dirancang untuk membantu generasi muda bertumbuh tidak hanya dalam kemampuan berekspresi, tetapi juga dalam aspek sosial dan emosional. Kehadiran Good Play dilatar belakangi kebutuhan anak dan remaja akan ruang pembelajaran yang mampu mendukung perkembangan karakter di tengah era digital yang semakin terbuka. Melalui berbagai aktivitas kreatif, peserta diajak mengenali diri sendiri, membangun empati, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Lombok Pro 28 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore buat kita semua ya, Lombok Pro 2. Dan tentunya balik lagi dengan Kak Cindy untuk edisi siar hari ini ya. Kak Cindy, Lombok Pro 2 bakalan temani kalian hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya beragam informasi terupdate bakalan Kak Cindy hadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

13 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, informasi lokal yang bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian bersumber dari rri.co.id. Personel Kodim 1302 Minahasa bersama Yonif TP 916 Barasakti melaksanakan kegiatan kerja bakti di Gereja Katolik Rosade 5 Tondano, Kelurahan Uatu Lombot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Senin 15 Juni 2026. Nah, teman-teman berdua, kegiatannya dimulai pukul 08.30 menit waktu Indonesia Tengah itu dipimpin oleh Pasilok Kodim 1302 Minahasa, Kapten Arm Joni, dan melibatkan sekitar 35 personel gabungan TNI bersama masyarakat setempat. Kerja bakti teman-teman berdua ini melibatkan unsur Babinsa, staf Kodim, personel satuan gereja, serta umat Gereja Katolik Rosa di Lima Tondano yang secara bersama-sama melakukan pembersihan dan penata lingkungan gereja yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Nah, teman berdua, Kapten Arm Joni mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, sekaligus upaya memperkuat kemanunggulan TNI dengan rakyat melalui semangat gotong royong. Selain membantu mempercepat proses pembangunan dan penataan lingkungan gereja, karya bakti juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat serta menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Pak?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Temu Perdu 41 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pabinsa Kodim 1302. Minahasa Sertu Dolfi terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pembangunan jembatan perintis Garuda yang berlokasi di Desa Lompat Lama, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Senin 15 Juni 2026. Nah, temuan kedua, jembatan yang melintasi sungai Ranoyapo tersebut memiliki panjang 50 meter dengan lebar 1,2 meter. Hingga saat ini proses pembangunan fisik jembatan telah mencapai 70,22%. Nah, temuan kedua, kehadiran Babinsa di lokasi pembangunan merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, temuan kedua, selain melakukan pemantauan, Babinsa juga memastikan proses pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tetap memperhatikan aspek keamanan serta kualitas konstruksi. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

sanggup tak berdaya. Masa kemasa kuat sudah, kebal ku rasa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Temuan Pro 2, 1 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kasih hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu kali ini ada dari Malang, Bugundal, Lawakwaru, Hello We Are Coming Back. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Kemang Pro 2 15 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita di sore ceria ya Kemang Pro 2 dan informasi kali ini seputaran dunia prestasi. Rashid Al-Ghani meraih juara 2 cabang bulu tangkis ajang perlombaan ODSN tingkat kabupaten yang berlangsung pada hari Senin kemarin, 15 Juni 2026 di lapangan Mariam Sipoli Kecamatan Gunung Meriah. Nah, Kemang Pro 2 Ghani sosok siswa sekolah dasar Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil, sekolah rintisan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah berjalan sejak September 2025. Ia tampil dengan sangat sporty, semangat dan tanpa menyerah. Badan mungil yang kini sedang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar tidak menyangka bisa berani dan berhasil tampil mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Nata Mompra 2, latar belakang keluarga yang sederhana, memilih untuk melanjutkan sekolah di sekolah rakyat menjadi langkah untuk meraih banyak prestasi dan menggapai minat serta bakat. Kesederhanaan hidup sangat tampak dalam pergaulan sehari-hari di sekolah dan lingkungan asrama. Dalam proses pemilihan peserta Mompra 2, pendaftaran hingga latihan yang dilakukan dijalani penuh keseriusan. Latihan yang diberikan oleh pembimbing didengarkan dengan seksama tanpa ada perlawanan. Rasa ingin tahu yang tinggi menambah nilai positif dari dalam diri sosok Ghani, si badan mungil. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ODSN 2026 merupakan ajang pembinaan talenta olahraga jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan khusus yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI. Kegiatan ODSN 2026 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dengan cabang olahraga yang dilombakan jenjang pendidikan dasar, SD SMP, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan juga karate. Nah, teman Pro 2, jati guru PJOK SRT 27 Singkil Aceh Singkil dan juga pendamping sekolah rakyat optimis kedepannya kegiatan besar seperti ini dapat lebih fokus demi bakat peserta didik khususnya bidang olahraga. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

37 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Berawal dari kecintaan terhadap olahraga tinju dan keinginan membina generasi muda berbakat, sejumlah mantan atlet tinju nasional mendirikan Sasana Serio Boxing Camp SBC di Kelurahan Serio Utara, Kecamatan Serio, Kota Manado. Nah, Teman Pro 2, Sasana yang berdiri pada tanggal 15 Juni 2016 itu digagas oleh sejumlah tokoh tinju Sulawesi Utara, di antaranya ada Bonix Saweho, Michael Lukas, Patrick Timbowo, Yohanes Paduli, Bernardo Silangin, Arger Mukodompis, dan Ronald Saweho. Nah, Teman Pro 2 tentunya dukungan juga datang dari mantan Kapolres Manado, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK, yang menjadi pembina pertama sarana tersebut. Nah, Teman Pro 2 pada awal berdirinya SBC menggunakan hal lantai 2 gedung KONI Serio sebagai tempat latihan. Kondisi gedung yang saat itu kurang memadai, Teman Pro 2 termasuk fasilitas listrik yang terbatas, tidak menyurutkan semangat para pendiri untuk membangun wadah pembinaan atlet tinju usia dini. Pelatih SBC Patrick Timbowo mengungkapkan bahwa Sasana tersebut lahir dari tekad yang kuat untuk menyediakan tempat latihan yang layak, sekaligus membangun fondasi pembinaan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Patrick Teman Pro 2, selama hampir satu dekade perjalanan SBC, banyak Sasana dan pelatihan yang hadir silih berganti. Namun SBC tetap bertahan dan berkembang berkat semangat kekeluargaan yang kuat serta nilai-nilai kebersamaan yang terus dijaga. Informasi ini bersumber dari

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblo-oblo godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblo-oblo godong kates pedas? Oblo-oblo daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan saatnya kita ikuti info pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.
1: Info pro 2.
0: Lomba pro 2 Prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha dari Li Jeniawati STR menyampaikan perakiraan cuaca dan kondisi perairan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program Info BMKG di Pro 1 RRI Tahuna. Lomba pro 2 perakiraan cuaca ini berlaku untuk periode 16 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah hingga 17 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Lomba pro 2 secara umum pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari lomba pro 2, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan untuk seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada malam hari lomba pro 2, cuaca diperkirakan kembali didominasi cerah berawan hingga berawan. Adapun pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang juga berpotensi terjadi secara merata di wilayah Sangihe. Nah, lomba pro 2 untuk suhu udara diperkirakan berada pada kisaran antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 70 hingga 95%. Angin secara umum lomba pro 2 bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Sementara untuk kondisi perairan, teman pro 2, tinggi gelombang laut di wilayah Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 28 km per jam. Meski tinggi gelombang masih dalam kategori rendah, lomba pro 2 BMKG tetap mengimbau masyarakat khususnya para nelayan dan pengguna transportasi laut untuk tetap waspada terhadap risiko keselamatan pelayaran akibat perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
1: Info pro 2.
0: Mau berdua kita ke informasi yang terakhir. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Haji Kusnadi mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna Selasa 16 Juni 2026. Menurutnya teman pro 2, pergantian tahun Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir. Lomba pro 2 semangat tahun baru Islam mengajarkan umat untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri atas berbagai dinamika kehidupan yang telah dilalui. Lomba pro 2 dari refleksi tersebut, setiap orang diharapkan memiliki tekad untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kehidupan pada tahun yang baru. Lomba pro 2 juga menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menambahkan lomba pro 2, orang yang mampu mengevaluasi diri dan terus berupaya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu termasuk golongan orang-orang yang beruntung sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian info pro 2, selamat sore.
1: Info pro 2.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon. Sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

16 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 Pendeta Tiffany Tinggi Nehe MTH mengajak umat untuk meninggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru sebagaimana dianjurkan dalam Efesus 4 ayat 32. So, teman Pro 2, menurutnya manusia baru ditandai oleh tiga karakter utama, yaitu ramah, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Keramahan membuat orang lain merasa diterima dan dihargai, sementara kasih mesra atau belas kasih menjadi sumber yang mendorong seseorang peduli terhadap kebutuhan sesama. Nah, teman Pro 2, karakter berikutnya adalah saling mengampuni. Pendeta Octavani menegaskan bahwa pengampunan merupakan wujud nyata dari kasih Kristus yang telah lebih dahulu mengampuni manusia. Meski tidak mudah, teman Pro 2, sikap mengampuni harus terus diusahakan demi terciptanya damai dan pemulihan hubungan. So, melalui firman Tuhan ini, umat diajak untuk meneladani Kristus yang penuh kasih, belas kasihan, dan pengampunan. Dengan demikian, setiap orang dapat bertumbuh dalam iman dan mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru yang memuliakan Tuhan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Loh, loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Is the Amante home?
4: No.
3: God, what'd you do that for?
4: Cause he's from the streets.
3: Girl, what you know about the streets?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sewaktu Indonesia Tengah nomor 2. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Kepulauan Siau Tabgulandang Biaratus Sitaro, Heranoimo Semakainas mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian inflasi daerah Senin 15 Juni 2026. Rapat koordinasi tersebut dirangkaikan dengan pembukaan sensus ekonomi 2026 di Zoom meeting dari ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Usai mengikuti rapat, PLT Bupati Heranoimo Semampro II Makainas menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan pemerintah pusat. So, menurutnya langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Makainas menambahkan, pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh perangkat daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak ingin belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar cerana ini? Perhamat cerang kau. Kau terangkannya kepada pagi, supaya saya dapat berkata. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba untuk distari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik, Tomo Pro 2 mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, kasih diucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat teman Pro 2 yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menemani teman Pro 2 yang beragama muslim untuk menjalankan ibadah salat maghrib, kasih dihadirkan satu rangkaian musik bernuansa

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Temu Pro 20 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 di siang hari. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan gempa ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga di beberapa daerah terdampak. Hingga kini temuan berdua proses pendataan korban maupun tingkat kerusakan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Selain kerusakan fisik, BNPB juga masih melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat gempa tersebut. Ia juga memastikan situasi di wilayah terdampak masih terus dipantau. Nah, temuan berdua BMKG mencatat hingga pukul 12.17 menit waktu Indonesia Tengah telah terjadi 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi di sekitar lokasi gempa utama. Temuan berdua kondisi ini membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan guncangan susulan yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga juga diminta menghindari bangunan yang rusak atau retak. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

34 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tenggara. Teman produk pelari dan konten kreator Tatas Pridasari menilai fenomena FOMO dalam olahraga lari dapat membawa dampak positif bagi kesehatan. Menurutnya teman produk, alasan awal seseorang mulai berlari tidak menjadi persoalan selama memberikan manfaat berkelanjutan. Ia mengatakan teman berdua mulai menekuni olahraga lari karena terdorong fenomena FOMO yang berkembang. Namun, pandangannya berubah setelah melihat manfaat kesehatan yang diperoleh dari kebiasaan berlari tersebut. So, ia menilai fokus utama bukan terletak pada alasan awal seseorang mulai olahraga lari. Menurutnya teman berdua yang lebih penting adalah sejauh mana aktivitas tersebut membawa perubahan positif bagi pelakunya. Tatas menyebut fenomena FOMO tidak selalu berdampak negatif apabila mengarahkan seseorang menuju gaya hidup yang sehat. Karena itu teman berdua, ia memandang tren lari yang berkembang saat ini tetap memiliki nilai positif. Selain kesehatan teman berdua, Tatas mengaku menemukan kebahagiaan melalui suasana dan pengalaman dalam berbagai ajang lari. Ia mengatakan event lari memberinya kesempatan bertemu, relasi baru sekaligus mengejar target pribadinya. Menurut Tatas, setiap lari memiliki motivasi berbeda ya dalam mengikuti berbagai perlombaan yang tersedia. Ia menilai teman berdua perpaduan antara target pribadi dan suasana positif menjadi daya tarik utama olahraga lari. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

5.45 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih menghadirkan program acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini satu informasi bersumber dari rri.co.id. Umat muslim di seluruh dunia merayakan tahun baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia, tahun baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Atau nomor 2, meski perayaan berbeda, momen pergantian tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi, dan serat makna spiritual. Nah, kali ini ada beberapa tradisi perayaan tahun baru Islam di negara-negara dunia. Yang pertama, membersihkan masjid, itu di Brunei atau nomor 2. Masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah sebelum berkumpul untuk doa bersama. Kemudian ada Maal Hijrah di Malaysia. Tahun baru Islam dikenal sebagai Maal Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kemudian pertunjukan tari tradisional itu di Mesir, tahun baru 2. Masyarakat memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Nah, tahun baru 2, ada juga berbagi roti kepada tetangga. Ini terjadi di masyarakat di Maroko. Maroko, tahun baru 2, memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Di urutan kelima ada minum susu putih. Ini terjadi di Arab Saudi, tahun baru 2. Masyarakat saling bertukar ucapan dan doa. Di Jeddah terdapat tradisi minum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan juga suci, mengenang peristiwa Karbala. Nah, tahun baru 2 berbeda dengan negara lainnya. Suasana di Irak cenderung lebih hikmat dan penuh refleksi. Masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lantunan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanannya. Dan di urutan terakhir, ada aksi kemanusiaan, itu terjadi di Lebanon. Tahun baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial. So, teman berdua sebentar dalam program acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik, Kak Cindy hadirkan lagu dari Kaltim, Murpi Radio ada dengan lagu Graduation Song. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Umum Prodia 18 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Royestlani memastikan proses penyusunan laporan keuangan Danantara masih berlangsung. Umum Prodia, laporan keuangan tersebut ditargetkan dapat dipublikasikan setelah seluruh proses konsolidasi dan rapat pemegang saham selesai pada akhir Juni 2026. Rosan menjelaskan penyusunan laporan keuangan Danantara memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Temuan kedua, sebab badan pengelola investasi tersebut harus mengonsolidasikan laporan keuangan dari lebih 1.000 perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya. Temuan kedua, menurut Rosan, proses konsolidasi tersebut membutuhkan waktu lama, melibatkan banyak entitas usaha. Karena itu, Temuan Prodia, laporan keuangan final Danantara belum dapat dipublikasikan saat ini. Meski demikian, ia memastikan seluruh data keuangan yang diperlukan telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan tentunya data tersebut saat ini sedang menjalani proses audit. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

36 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2, Kementerian ESDM mengarahkan anggaran 2027 untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional. Sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun dari total pagu. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan mayoritas anggaran menyentuh masyarakat. Hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Nah, Temuan Pro 2, program prioritas meliputi jaringan gas kota dan listrik desa. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pasang baru listrik. Alokasi besar juga diberikan untuk program listrik desa nasional. Program ini mencapai nilai hampir 9,746 triliun. Pemerintah turut memperkuat distribusi gas melalui pembangunan pipa. Proyek ini menghubungkan wilayah Sumatera hingga Jawa. Selain itu, Temuan Pro 2 program konverter kit untuk petani terus dilanjutkan. Anggaran dialokasikan untuk mendukung efisiensi energi. Pemerintah juga membangun jaringan gas rumah tangga. Program ini bertujuan memperluas akses energi bersih. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Oh,

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacauan kotnya Reci deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Mopredo 48 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, TVRI menjadikan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026. Fasilitas ini dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator Media Center TVRI ada Eski Suyanto mengatakan layanan dibuka selama 24 jam, wartawan dapat mengakses footage dan mengikuti nonton bareng ya teman Pro 2. Ia menambahkan fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung. Media juga dapat mengikuti konversi pers dan wawancara eksklusif. TVRI menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional, termasuk pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta. Media Center juga menyediakan ruang kerja khusus wartawan atau Mopra 2. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kebutuhan peliputan secara maksimal. Hingga 16 Juni 2026, tercatat 185 wartawan dari 67 media. Jumlah tersebut, Mopra 2 diperkirakan terus bertambah hingga akhir pendaftaran. Ruang seluas satu lapangan mini soccer ini, Mopra 2, didesain untuk mendukung kebutuhan pemberitaan media sekaligus memperkuat semarak Piala Dunia. Adapun fasilitas media center mencakup area kerja dengan fasilitas seperti jaringan komputer, personal komputer atau PC, alat pencetak atau printer, area jumpa pers, fasilitas dapur dan toilet. Bagi wartawan yang harus bekerja hingga dini hari, TVRI menyediakan area tidur untuk beristirahat sejenak di tengah padatnya jadwal pertandingan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan Temuan Pradua. Dengan informasi ini juga menutup kebersamaan kita, kasih nih pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kak Ami ya yang bakalan temani kalian Temuan Pradua hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ

akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Maafkan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi siar hari.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2 pelaksana tugas Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hieronymus Makainas mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian inflasi daerah Senin 15 Juni 2026. Rapat koordinasi tersebut dirangkaikan dengan pembukaan sensus ekonomi 2026 melalui Zoom Meeting.

0: dari ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Nah Rili Janiawati STR menyampaikan perakiran cuaca dan kondisi perairan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program Info BMKG di Pro 1 RRI tahunan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Mikael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 15 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini. Dan selamat malam.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Denny yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: my pretty admirer, dear secret admirer, 'cause I do miss you so.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out, bring them out.
3: Hey.
4: Bring them out, bring them out.
5: Yeah.
6: Produ FM.
5: FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Aku tahan
5: angin
9: yang menari. Produ
5: FM.
9: Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produ FM.
7: Produ
5: FM.
10: Teman terbaik kamu.
7: Teman Produ dimanapun kamu berada, 29 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan satu lagu program aktif dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Taman Produ kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Mama Papa Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill

0: kali lynk.id/1kali/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Prodo. Hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026. And then bareng Ami, teman Prodo, di kesempatan siar hari ini akan jadi teman jaga malam kamu ya, teman Prodo, nantinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau bergabung, mau curhat atau berbagi pengalaman kamu, mau bercerita di jaga malam kali ini, langsung saja bergabung ya lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo di 0812-5503-8772. Kamu juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Dan yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Prodo. Dan sudah kami hadirkan ke ruang dengar kamu lagu-lagu requestannya kalian ya, teman Prodo. Ada Nicky Baker dengan Sumpah Mati, juga diikuti Mahen Seiman Tak Seamin Tak Seiman, juga Vicky Salamor dan Sakit Peri. Selanjutnya teman Prodo masih ada yang bergabung dengan requestan lagu dari Samson, Kenangan Terindah, juga Nadif, Bergema Sampai Selamanya. Dan sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Juga bisa join live akunnya RRI Tahuna ya, teman Prodo, di TikTok saat ini. Dan kita dengarkan lagunya Samson dengan Kenangan Terindah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo di menit ke-46 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Prodo. Masih bareng Ami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, yang akan temani suasana malam kamu ya, teman Prodo. Buat kamu yang masih mau bergabung, buat request lagu favorit kamu, juga bisa berbagi pengalaman kamu dijaga malam ya, teman Prodo. Kamu bisa langsung WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon, juga live TikTok akunnya RRI Tahunnya. Dan Ami hadirkan satu lagu dari BCL dengan Memulai Kembali ke Ruang Dengar Kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Bung di lain kesempatan. And then masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu di program acara Jazz Musik hingga pukul 23 lebih 56 menit. Selamat malam, selamat beraktivitas teman Pro 2 dan tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orangmu itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahunan untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bahagia teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Produa kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Produa, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026 rangkaian acara untuk program 2 RRI Tahuna ya, seperti biasa ya, di pagi hari ini akan hadir lagu-lagu mengisi Jazz Music, selanjutnya Despada ya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu info Pro 2 pukul 6. Selanjutnya ada Despada, info-info terupdate hadir untuk teman Pro 2 di kesempatan siar edisi hari ini. Sementara untuk siang hari nanti ada santai siang ya, teman Pro 2, ada Pro 2 Hitlist, Pro 2 Request, ada juga info-info terupdate. Di sore hari nanti ada sore ceria, ada obrolan. Terus di malam hari nanti juga ada jaga malam ya, dengan cerita penutup hari. Itulah rangkaian acara bersama Pro 2

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Info Pro 2.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 kali ini bersama saya Olvi. Masyarakat di sekitar Gunung Awu dihimbau untuk memahami langkah-langkah mitigasi bencana guna mengurangi risiko saat terjadi erupsi. Kesiapsiagaan sejak dini dinilai menjadi kunci dalam melindungi keselamatan diri dan keluarga. Dalam acara Manggota Bercerita Pro 1 Tahuna, pengamat Gunung Api Awu Didi Bina mengatakan mitigasi bencana letusan gunung api terbagi dalam 3 tahap, yakni prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada tahap prabencana, masyarakat perlu mengetahui status gunung api, memahami jalur evakuasi, serta menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen dan kebutuhan penting. Sementara itu, saat erupsi terjadi, masyarakat harus mematuhi instruksi pemerintah, termasuk segera mengungsi ke lokasi yang aman apabila diperintahkan. Warga juga dihimbau menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan celana panjang untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik terhadap kesehatan. Ia menambahkan, setelah aktivitas erupsi berakhir, masyarakat tidak boleh terburu-buru kembali ke rumah sebelum ada pernyataan aman dari pemerintah. Setibanya di rumah, warga perlu membersihkan abu vulkanik yang menumpuk, terutama di bagian atap, guna menghindari risiko keruntuhan akibat beban abu yang berlebihan. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika terus memperkuat layanan informasi kebencanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana alam, khususnya gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrim. Prakirawan Ando Prasetyo STR mengatakan penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami, penyempurnaan layanan prakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim, serta pengembangan sistem diseminasi informasi yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, BMKG juga terus meningkatkan literasi kebencanaan melalui berbagai program edukasi seperti sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa bumi, serta kegiatan sosialisasi lainnya. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: 102 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: I've got.
1: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
2: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2FM.
6: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman Pro2 Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia memberikan bantuan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bantuan mulai dari kebutuhan mendesak berupa bahan makanan, tenda, selimut telah diterima pemerintah Sangihe dan segera didistribusi bagi masyarakat penerima. Koordinator Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB RI Rudi Supriyadi dalam kunjungannya ke Sangihe mengatakan, melalui penyerahan bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah bagi warga terdampak. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.

dari lomba lari tarkam atau antar kampung yang sedang marak di Manado dan sekitarnya sebaiknya terjun dalam ajang resmi Manado Sprint Open 19 hingga 20 Juni 2026 di lintasan atletik lapangan Sario Manado. Sekretaris PASI Manado Sony Terok mengatakan kejuaraan terbuka ini berlaku bagi putra-putri maksimal 18 tahun. Menurutnya dalam lombaan nanti akan terbagi dalam beberapa kategori. Untuk itu kepada anak muda, penggemar lari sprint atau lari cepat sangat terbuka untuk melanjutkan prestasi di cabang olahraga atletik dengan mengikuti Manado Sprint Open ini. Informasi selengkapnya teman Pro2 di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, teman Pro 2, 28 menit dari pukul 6 pagi, saatnya kita dengarkan lagu daerah dari Palu ya, teman Pro 2. Dengan judul Tadilako yang dibawakan oleh The Box, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Rabu 17 Juni 2026. Perakirawan BMKG Puji mengatakan di Sumatera, Teman Pro 2 khususnya Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sementara Palembang hujan disertai petir, Jawa, Serang, Bandung, Jogja berawan, Jakarta berawan tebal, Semarang dan Surabaya cerah berawan. Kita ke Bali, Teman Pro 2, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Sementara untuk Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kita ke Pulau Sulawesi, Pemuju hujan dengan intensitas sedang, sementara Makassar berawan tebal, Palu, Gorontalo, Manado hujan dengan intensitas ringan, Kendari berawan. Di Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, sementara Manokwari berawan tebal, Jayawijaya dan Merauke udara kabur. Informasi ini selengkapnya di rri.go.id.

Teman Pradua minat generasi muda dalam sektor pertanian mulai menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi. Kalangan petani milenial mengajak generasi muda untuk melihat sektor pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan dan bukan lagi profesi yang identik dengan kemiskinan. Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian, Elradi Nur Ambia STP, mengatakan stigma negatif terhadap profesi petani masih menjadi tantangan terbesar dalam menarik minat anak muda. Bahkan anak petani sendiri sering tidak didorong menjadi petani. Dan mindset ini terbentuk dari lingkungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Menurut Elradi, selain persoalan citra, keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, dan informasi, juga menjadi alasan generasi muda enggan terjun ke sektor pertanian. Ia mengaku pernah mengalami rasa minder saat memilih profesi sebagai petani, namun pengalaman tersebut justru memotivasinya untuk membuktikan bahwa pertanian dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa Fardan Aruna Safsani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTS Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar karena regulasi batasan usia yang dimudahkan. Sang ibu Siska Aprilia mendampingi langsung keberangkatan anak sulungnya tersebut ke Arab Saudi. Siska bersyukur proses administrasi pergantian kursi almarhum suaminya berjalan tanpa hambatan. Waktu pelaksanaan wukuf bertepatan dengan tanggal wafatnya sang ayah pada 3 tahun lalu, Fardan mengaku sempat merasakan rindu yang mendalam kepada sang ayah selama berada di Tanah Suci. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nyoman Beradua peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa 16 Juni 2026 dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan generasi muda sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap masjid dan Al-Quran. Dan momentum hijrah juga diharapkan menjadi sarana memperkuat keimanan dan karakter generasi penerus. Pesan tersebut mengemuka dalam apel dan tablik akbar yang disampaikan Bupati Agam Beni Warlis di Masjid Jami Asis Arif, Sidang Kota Lawe, Tikanang Kamang, Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan itu diikuti ratusan jemaat, tokoh masyarakat, guru MDT, dan PTPQ, pengelola rumah tahfiz serta para santri. Menurutnya, keterlibatan anak-anak dan remaja dari berbagai lembaga pendidikan Al-Quran menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam pembinaan generasi muda. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju polong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.